0: boss, hey Joe.
1: Ah, nerba boss saja.
0: Yeah, banyak balon dah capai no.
1: Nganang.
0: Banyak hari tu penting.
1: Ah, ya, nganang boh.
0: Banyak balon.
1: Ah, yang kau kamu ngangka.
0: Yo.
1: Ah, walau angka lah kerja penjanya lah, and this is welcome as a friend.
0: Yo, pala.